berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Welcome back teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7 lewat 10, cuacanya semakin mendung. Ya, apa di tempat kalian sudah turun hujan atau belum nih? Teman Pro 2 bisa berkabar ya. Ayo bacain dulu yang sudah lapor, Min. Ini di Skupang udah hujan, Kak, kata Mama Dean atau Tina Sitorus ya. Wow, deras loh hujannya. Di sini tuh masih berangin ya di area gedung RRI Batam dan sekitarnya, Botania dan sekitarnya gitu ya. Masih ada terangnya sih ternyata. Di Sukabang udah hujan ini 22 menit yang lalu. Terima kasih ya Tina Sitorus infonya. Hati-hati di jalan and drive safely. Kalau dari Sultono, ini cuacanya dari 6.30 tadi ya mendung banget sih. Ini udah awannya udah mau turun banget. Katanya selamat morning info, cuaca pagi ini wilayah Batam setengah cerah, setengah hujan, setengah gelap ya. Mau heran tapi Batam. Iya betul. Makanya tadi aku juga bingung ada matahari sempat di Botania kan. Update lagi wilayah Tiban udah mulai hujan. Terima kasih ya Sultanul untuk info lalinnya. Kamu juga bisa berkabar nih Mampro 2. Langsung aja mention di @pro2batam. Kita mau cek langsung ya via CCTV bagaimana hari ini cuaca Batam ya, di mana aja yang sudah turun hujan nih ya. Site-nya itu agak lola ya. Jadi ditunggu sebentar. Tadi infonya sih di apa namanya? Skupang udah turun hujan ya di Tiban. Coba kita cek di Batam Center dan area sekitarnya apakah udah turun hujan atau belum. Atau buat kamu deh bisa banget lapor ya via DM di @pro2batam gimana cuaca di sekitaran kamu gitu, biar kita bisa update. Karena ini kayaknya lama banget gitu ya muter-muternya dari tadi. Site untuk CCTV-nya masih belum bisa kebuka. Nanti kita bakal update lagi deh teman Pro 2. Gimana nih long weekend kamu, apakah hari ini libur atau hari ini masuk? Boleh banget berkabar ya via DM di @pro2batam. Nanti gue bakal share tema kita pagi hari ini. Jadi tetap stay safe dalam berkemudi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lompat lebih tinggi versi lomba sihir Mampro 2. Welcome back on Spada. Nah ini kalau dilihat dari CCTV udah mulai hujan ya, betul. Ini di area Sotling udah basah di area Pura ya. Tapi ini untuk situasi dan kondisinya lumayan rame ya hari ini. Entah mau pada liburan atau mungkin memang ada yang masih masuk kerja ya. Buat kamu yang berkendara, hati-hati di jalan dan drive safely tentunya. Di sini juga udah mulai turun hujan. Masya Allah. Semoga hujan hari ini berkah ya. Nah ini di Simpang Pemuda Indonesia terpantau sepi banget, tapi udah turun hujan juga karena jalanan terpantau licin dan juga basah. Kamu harus hati-hati di jalan dan drive safely. Untuk dari K-Square menuju ke flyover juga terpantau hujan ya. Tapi ramai lancar aja sejauh ini. Di Lovina Inn juga hujan, juga terpantau masih sepi ya. Gak seramai biasanya gitu ya. Di SP, wah ini juga udah hujan plus angin lagi ya. Tidak terlihat nih untuk jalan rayanya. Cuacanya jangan terlihat karena CCTV-nya mengarah ke Ruko nih ya. Teman Pro 2 bisa kabarin buat kamu yang di area Batu Aji dan sekitarnya. Untuk di Simpang Kasablanka ramai lancar aja nih. Cuacanya juga masih berangin ya teman Pro 2. Jalanan licin dan juga basah. Hati-hati di jalan and drive safely buat kamu yang sedang berkendara. Kita cek lagi di Sotling juga hujan ya, hujan berangin nih teman Pro 2. Untuk situasi lalu lintasnya juga ramai lancar aja. Dari Batam Center menuju Tiban juga ramai lancar, tapi tidak padat merayap ya. Nah di area Punggur wirame nih, kalian mau liburan ke Pinang semua kayaknya ya, ke Bintan ya. Lumayan rame nih parkiran mobil dan juga motor pada masuk ke pelabuhan. Pokoknya selamat sampai tujuan nih teman Pro 2 yang mau libur mungkin mau jalan-jalan ya. Di Dang Anom juga terpantau ramai lancar, orang-orang pada pakai jas hujan juga nih karena hujan nih. Jadi harus hati-hati, perhatikan kecepatan kendaraannya, perhatikan ya buat kamu yang naik mobil kalau ada cipratan tolong dipelanin ya. Jangan sampai kena pengendara motor lainnya karena enggak enak banget kena cipratan lumpur ya, kena dari mobil lain itu sebel banget rasanya. Jadi kamu harus lebih empati ya kalau misalnya ada pemotor terus ada genangan di jalan, genangan air di jalan gitu, dikontrol kecepatannya ya. Itu dia tadi untuk lalu lintas hari ini yang ternyata gak sepi loh. Hari ini tuh rame, mungkin ada sebagian yang kerja, ada sebagian yang mau jalan-jalan kali. Apapun itu semoga hari kamu menyenangkan. Mampro 2 Eki masih nemenin kamu sampai jam 9 nanti.

0: Baru awal tahun, bagian medical udah bikin HRD tarik napas panjang. Karyawan maunya benefit lengkap, perusahaan maunya biaya tetap aman. Terus, siapa yang harus ngalah? Nah, daripada pusing sendiri, Meditech menghadirkan Overlook Medical Trend 2026. Forum buat kamu para HRD, finance, dan business leaders. Buat ngobrolin tren kesehatan, strategi workforce, benefit karyawan, sampai cost control yang lebih efektif dan sustainable. Bersama praktisi dan pemimpin industri, mulai dari BPJS ketenagakerjaan, perusahaan asuransi terkemuka, rumah sakit ternama, dan tentunya Meditech, teknologi cerdas di balik pengelolaan benefit kesehatan yang lebih efektif. Catat tanggalnya ya, Rabu 3 Juni 2026 di Radisson Golf and Convention Center Batam, mulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kapasitas terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Yuk daftar sekarang di bit.ly Overlook 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @meditech.id. Sekali lagi, Instagram @meditech.id. Overlook Medical Trend 2026, Meditech, healthcare made simple.
1: Datang dari mimpi, langkah mulai pasti.
2: Hai calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
3: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
2: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan, serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kuling, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082-762-68786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 085760085061. Mau kuliah di Universitas Awal Bros aja.
1: Wujudkan mimpi yang
3: saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Spadas, selamat pagi teman produan. Nah, ini udah share ya tema kita hari ini. Tapi sebelum itu, ini ada yang laporin lagi nih. Simpang Kepri hujan kak, terus Villa Panbil gak hujan, terus Panbil hujan, bingung ya. Sampai Batu Aji deras nih kak, kata Yuliana Simamoraya. Terima kasih buat Juliana, informasinya emang agak lain nih Batam nih ya. Di sini hujan, di situ hujan, jarak 2 km aja udah beda. Nah, for your information, tadi kan hujan nih. Ini udah muncul matahari lagi untuk sekitar gedung RRI Batamnya, Botania, Cikitsu dan sekitarnya. Entahlah ya kemana awan hitam tadi bergerak. Kalian bisa berkabar di tempat kalian kayak mana? Pasti beda, ya gak sih? Ya udahlah ya, tema kita hari ini itu adalah kegiatan long weekend kalian itu apa? Seru kali ya kalau ngomongin long weekend ini. Kita cuma bisa liatin orang liburan. Tapi gak apa-apa, kalian nanti kerja aja ya. Aku yang libur, gantian. Nah ini ada pilihannya. Staycay, siapa nih yang staycation liburannya? Wah, boleh dong spill di mana nih yang ada promo-promo gitu ya. Mana tahu nanti aku mau staycay juga. Atau tidur, enak kali cuacanya tidur ini ya. Sampai besok lah kalian tidur tuh ya. Karena cuacanya adem, jangan lupa beli makanan dulu. Jadi ketika bangun tidur lapar, langsung makan ya. Atau masih ada sisa rendang kalian weh. Bisa dipanasin ya. Atau dipakai waktu yang berharga ini untuk bebersih. Nah kayak aku tuh, kemarin kan libur aku bersihin lemari. Jadi declutter baju-baju yang gak kepake lagi untuk mempersiapkan tempat baju yang baru. Jadi kita itu kayak ada motivasinya gitu kan. Ya udah lemari dibersihin, dikosongin, yang enggak dipakai-pakai itu, yang enggak muat itu ya kan, dibuang dulu ya. Enggak dibuang sih, disimpan, ditaruh di atas lemari. Jadi ketika ada apa namanya sumbangan-sumbangan itu kan ada ya, sumbangan baju masih layak pakai, kasih. Nah, jadi jangan menumpuk barang yang tidak dipakai di rumah begitu. Jadi kita ada motivasi untuk beli yang baru ya. Atau kalian tim apa itu long weekend? Nggak tahu kita artinya apa ya long weekend. Kok aku nggak berasa, kok masih di depan PC aja ini, kok masih aktivitasnya sama aja gitu ya. Bisa berkomentar di IG story kita di @pro2petang sampai jam 9 nanti loh ya.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: It's Rewind. You are listening

0: tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Ya, semua Prodo balik lagi di Spada. Selamat pagi, teman Prodo. Gimana tempat kalian? Apakah masih hujan atau enggak? Kalau di sini udah mulai mau cerah ya, tapi masih ada angin-angin gitu. Ih, enak banget sih cuaca hari ini. Enaknya tuh buat jalan kaki. Jalan kaki ke tempat-tempat yang bagus gitu ya. Kayak kalau misalnya ke Singapura, jalan kaki di sekitar Marina Bay atau di dekat pokoknya jalan-jalan di tempat yang bagus gitu deh teman Pro 2, yang kayak city view atau mungkin di nature, karena cuacanya tuh enak banget sih, santuy gitu. Apa mungkin faktor long weekend ya? Padahal yang di sini nggak long weekend ya, tapi berasa gitu vibe-nya best ya. Kira-kira kegiatan long weekend kamu apa? Coba kita cek dulu nih yang udah bergabung hari ini. Tadi tuh kan pilihannya ada staycation, tidur, bebersih, atau apa itu long weekend begitu ya. Udah banyak yang pilih nih Mampro 2 ya. Tapi masing-masing sama pollingnya. Ayo bacain dulu. Dari Andre, katanya long weekend bingung mau nongki di mana, ujung-ujungnya Harbor Bay lagi. Ya apa yang dicari di Harbor Bay ya? Oh, mungkin di itu ya, tempat-tempat kafe-kafenya kali ya. Tapi enak banget sih duduk di tepi laut nih, cuaca begini ya. Tapi jangan berenang ya. Takut gelombangnya tinggi gitu. Kalau anak Batam sih, kalau long weekend-nya minimal ke pantai ya. Pantai Nongsa atau Barelang buat cari angin ya, kata Meli. Bener banget sih. Warga Batam tuh pasti kalau mau family time ya ke pantai gitu ya. Info nih buat kamu yang lagi jalan-jalan ke pantai, mungkin gimana cuaca di pantai gitu ya. Ada juga Felis, katanya anak Batam kalau libur panjang pasti nyeberang ke Singapura dong. Iya lagi, baru aja tadi kita bilang ya, enak jalan-jalan di Marina Bay ya kan, atau di sekitar Merlion, duduk di tangga-tangga situ menikmati angin dan pemandangan bagus gitu ya. Terus naik lagi MRT, jalan-jalan ke Bugis, belanja-belanja. Kalau di Bugis ya belanja oleh-oleh paling ya. Tapi kalau ada budget sedikit ya udahlah belanja di Orchard. Tapi mahal ya, lumayan ya. Mungkin bisa buat beli parfum gitu ke Mustafa gitu ya. Nah, dari siapa lagi nih? Echa ya. Echa katanya long weekend itu paling enak muter-muter Batam sambil dengerin lagu galau. Vibes-nya dapet banget, apalagi mendung begini. Aduh-aduh, mau bergalau pula sih Echa ya. Orang long weekend itu quality time bareng keluarga, happy-happy gitu loh, malah dipakai buat galau ya. Kalau dari Nanda, aku tim staycation di Hotel Batam aja, yang penting ada kolam renang sama sarapan enak. Ih, info dong, di mana yang ada promo? Karena kalau dicek-cek kalau time liburan ini biasanya agak mahal ya. Jadi kamu bisa info nih di mana di Batam ini yang tempat staycation yang enak, yang ada kolam renang, yang bisa sarapan gitu ya. Bisa info DM kali ya, atau mau ngirim voucher, ih boleh banget. Terus juga ada apalagi yang belum dibacain ya. Aldi belum dibacain ya. Katanya libur panjang tapi dompet tipis. Tenang, nongkrong di alun-alun aja sambil jajan, udah happy kok. Di alun-alun gak jajan sih aku, olahraga ya. Kecuali kalau kalian mau jajan di ininya, di depan, di dekat halte, di situ ada Batagor Sioma yang cukup bayar 15.000 perutmu sudah kenyang. Apalagi dompet tipis nih, masih tanggal 28 ya. Nanti kita bacain lagi deh komentar kamu, unik-unik sih ya. Jadi bisa jadi referensi gitu buat teman Pro 2 yang mungkin enggak tahu nih long weekend-nya mau dipakai apa gitu ya. Padahal di Batam-Batam aja udah seru banget kok.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

In the club nomor 2, welcome back on Spada. Yes, sudah mendung lagi dari tadi. Udah cerah, terus mendung, cerah, mendung, gimana sih ya? Enaknya di rumah aja sih. Saranku sih kalian beli makanan yang banyak, abis itu sediakan drakor. Jadi movie marathon ya, seharian ini seru banget pokoknya ya. Aku lagi ngikutin drakor juga nih, jadinya hari ini itu udah selesai kerja, lanjut ngedrakor ya. Jadi kita tuh harus punya salah satu hal yang bikin kita excited gitu ya, nomor 2. Jadi work life balance. Jadi kalian susah-susah kerja, capek-capek kerja, tapi payback dengan apa yang kalian suka, misalnya makan di tempat yang enak, atau mungkin sekedar nonton drakor, ya kan? Atau mungkin belanja. Ih, ada yang baru tuh di K-Square, ya. Aku kemarin lewat situ, katanya Uniqlo udah buka. Iya, gak sabar nih mau lihat ada promosi apa, ya kan? Tadi aku juga baca di thread, katanya ada promosi gitu.

Pilihan itu jatuh pada apa itu long weekend. Wow, berarti banyak yang gak relate dengan long weekendnya ya. Kalau dari Jose, Jose udah lama gak main ke kantor nih, sombong kali ya. Katanya kerja kak, ya Allah. Gak apa-apa Jose, asal tabungannya 2 digit, 3 digit, amin. Kalau dari siapa lagi yang belum dibacain, ada My Radio. Katanya saatnya menikmati tidur tanpa gangguan ya. Kalau dari Mir TX54, amburadul ditinggal kerja katanya gitu. Dia itu pilihnya apa tadi? Si apa namanya Mer ya. Mer pilihnya bebersih ya. Karena biasanya berantakan tuh karena di weekday kan kerja, apalagi kemarin habis lebaran ya kan. Pasti rumah berantakan, jangan lupa buat bersih-bersih nih. Jadi kamu ada kegiatan nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu enggak tahu long weekend mau kemana, bebersih aja. Itu pasti bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik tentunya. Atau kamu mau hibernasi juga boleh banget, cuacanya dukung banget nih buat tidur ya kan. Ya, siapa tahu kemarin-kemarin kurang tidur gitu ya. Kalau yang kurang duit ya udahlah di rumah aja ya, santai-santai makan rendang semalam itu ya kan, atau sate ya kan, atau mungkin ada daging yang belum dimasak, daging kurbannya masaklah hari ini enak-enak. Nah, ya. Pokoknya apapun itu semoga long weekend kamu menyenangkan. Buat yang kerja juga semoga selalu diberkahi pekerjaannya, sehat selalu, mengusahakan untuk keluarga ya kan. Pasti ada berkah di balik semuanya ya. Gue mau pamit undur diri dulu ya Dias, pada di hari ini. Besok kita ketemu di Pro 2 Hits List. Saya nemenin kamu sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 3 sore besok ya. Kalau hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya. Nanti kamu bakal ditemani sama Denok. Jadi siapin lagu favorit kamu dari sekarang. Gigi pamit, bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Kompon Pro 2. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro 2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro 2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

company. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu tadi ada satu single dari Justin Bieber dengan Company yang membuka perjumpaan kita sekali lagi ya, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist edisi cuti bersama. Selamat menikmati hari libur kamu ya, Wah ya. Besok Harpitnas banget tuh. Tapi ada tuh beberapa teman aku yang karena besok Harpitnas, kalian aja deh ngambil cuti sehari, jadi super long weekend lagi gitu ya. Tapi buat kamu yang hari ini udah masuk ya, teman-teman yang tidak kebagian cuti bersama, ya gak apa-apa ya Wak ya. Semangat, semangat, mumpung masih dapat kerja Wak. Karena di mana-mana sekarang lagi susah ya, sayang ya cari kerja ya. Jadi semangat buat kalian semua yang hari ini udah mulai kerja, atau mungkin yang hari ini lagi baru mau mikir dimasak apa ya daging kurbannya kemarin ya, teman Pro 2, atau jangan-jangan udah habis nih guys. Apapun kegiatan kalian, aku bakalan nemenin di Pro 2 Headless sampai nanti di jam 12. Dan seperti biasa ya Wak, caranya gampang, kamu tinggal sebutin aja judul lagu sama nama penyanyi, kirimin deh requestnya di line interaktifnya Pro 2 di 0811691505052 untuk WhatsApp, atau boleh juga langsung DM di Instagramnya Pro 2 Wak, di @pro2batam. Sebutin tuh deh judul lagu sama nama penyanyi, kalau dia ada di bank lagunya kita dan masuk segmen musiknya Pro 2, gas aja sih, aku langsung bakalan putar. Tapi kalau enggak ya mohon maaf lahir batin nih ya teman Pro 2, skip dulu, ganti yang masuk ya. Oke, aku tunggu sampai nanti di Pro 2 Hitlist. Tapi kayaknya biar enggak ngantuk-ngantuk banget, karena pagi hari ini beberapa ada yang hujan. Tiban tadi pagi hujan, cuman gak semua tiban ya. Terus daerah-daerah Batam Center tuh mendung-mendung, panas mendung, ini gak ngerti nih cuacanya apa nih. Biar gak ngantuk ya teman Pro 2, kita dengerin dulu satu single lagu dari Good Morning Everyone dengan Secepat Mungkin. Enjoy this one, and I'll be waiting for your request guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih gampang banget, tadi aku udah bilang kan, yang mau request langsung aja, sung aja, DM boleh, WhatsApp juga boleh. Kirimin deh itu requestnya di line interaktifnya Pro 2. Kalau DM di @Pro2Batam, kalau WhatsApp di 0811 691 5502. Ya, nah ini udah ada beberapa yang join ya teman Pro 2. Salah satunya ada yang pengen denger lagu terbaru dari ini nih, katanya Miki Zia dan juga Zara Leola yang Apanya Dong. Iya. Apanya Dong ini sebenarnya lagu lama ya guys ya, kalau gak salah ini dulu lagunya Titiek Puspa gak sih? Kayak di remake lagi ya, di cover lagi sama si Miki Zia sama Zara Leola ini tadi. Oke, itu tadi dari Christy, Apanya Dong udah aku siapin, tinggal ditunggu aja requestnya. Terus teman Pro 2, ada juga nih dari Joko, katanya pengen denger lagunya John Mayer yang New Light aja deh Kak Deno. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke Joko, terima kasih ya. Dua request sudah aku siapin, tinggal aku putar. Yang lainnya ditunggu Wak, langsung aja. Mumpung ini masih awal-awal sesi ya gak sih, mumpung masih belum jam 12, jadi supaya bisa kita langsung putar, kalian bisa langsung kirimin requestnya di line interaktif Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga kalau mau request di Instagram di @Pro2Batam.

bersih. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Nih aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh masih lama coy, masih setengah perjalanan ini ya Wak. Jadi buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah ini sudah ada yang request pengen dengar lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya, requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen dengar lagunya Miley Cyrus End of the World dong Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya, thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin, ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2. Tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi udah aku puter ya beberapa ya teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request, yang belum sempat lagunya diputer mohon maaf. Lagunya mungkin gak ada di bank lagu kita atau tidak masuk segmen musiknya Pro 2. Jadi bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dan ini aku mau puter satu lagu request dulu ya teman Pro 2. Ada dari Christian, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha dong Kak Denok. Terima kasih NP Working katanya. P Working juga deh buat kalian semua ya Pro 2. Oke, tadi satu dulu ya, sambil kita tunggu request-request yang lain. Enjoy this one, I'll be back soon with another request at Pro 2 Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah tune in di Pro 2 Hitlist Special cuti bersama Idul Adha ini. Ya, aku tutup dulu hitlistnya. Ketemu lagi di Santai Siang yang masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore. Tapi kita istirahat dulu, mau azan zuhur. Setelah ini aku balik lagi setelah kumandang azan zuhur untuk kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana? Sudah makan siang? Sudah mulai bersemangat untuk beraktivitas? Ah, tapi kalau aku libur ya, jam segini tuh lagi enak-enak rebahan gak sih guys? Apalagi kayak cuaca panas, mager kan mau kemana-mana kalau libur ya. Tapi kalau kerja nih kayak saya dan teman-teman saya yang lain yang hari ini masih kerja, ya mau jam berapa aja sih gak ngaruh ya guys ya. Tapi ini lagi jamnya makan siang nih, jadi have a great lunch ya. Kalau hari ini kayaknya nyari tempat makan udah gak sesusah kemarin. Kemarin memang banyak yang tutup ya Wak ya, karena kan pada makan daging kan semua ya kemarin ya teman berdua. Jadi mostly kebanyakan tutup, walaupun memang ada yang buka, tapi agak gak sesusah lebaran Idul Fitri sih. Tapi ya memang ada tantangan ya kemarin cari makan kan. Tapi kalau hari ini kayaknya semuanya udah buka kembali ya. So enjoy your lunch, aku nemenin kamu di santai siang nih teman berdua sampai nanti di jam 3. Masih lama ya, ini masih akan membersamai kalian dengan info-info seputar entertainment, seputar apa yang lagi viral. Oh, kita bahas tuh yang lagi viral banget di dunia pendidikan Indonesia ya. Salah satu kasus yang cukup mengkhawatirkan karena ini terorganisir dan dinormalisasi oleh circle-circle-nya. Yang itu loh guys, ada mahasiswa yang memalsukan penelitian untuk demi mendapatkan travel grant. Nanti kita bahas, ini lagi rame banget soalnya ya kasusnya ya. Terus nanti di jam 1 pesta bola guys, akan ada info update seputar Piala Dunia ya. Cuman karena ini udah panas lagi, asik nih kalau kita ya dengerin dulu satu single dari Simple Plan featuring Sean Paul with Summer Paradise. Karena vibesnya vibes liburan gitu ya Wak ya. Enjoy this one.

Masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional, adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Denok Mutiarawati dan kita masih di Santai Siang ya teman Pro 2, edisi cuti bersama ya Wak. Oke, kita mau bahas tentang bola dulu deh ya. Since ini juga sudah masuk jam 1 ya teman Pro 2, jadi kita bahas bola dulu baru nanti kita bahas yang viral-viral. Ini kan bentar lagi udah mau Piala Dunia banget nih guys. Dan ini bakalan jadi kayak ajang The Last Dance untuk beberapa bintang besar dunia nih. Nah, di grup G lagi rame nih. Sorotan langsung tertuju ke timnas Belgia dan Mesir yang sama-sama datang dengan misi emosional. Kenapa kayak begitu? Karena ini tahun ini mereka harus ngejar pencapaian terakhir sebelum generasi emas mereka benar-benar habis masa waktunya. Kenapa kayak begitu? Kita breakdown ya. Nah, untuk Belgia, ini mungkin jadi kesempatan pamungkas untuk generasi yang dulu sempat disebut paling mengerikan di Eropa ya. Nama-nama kayak Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan juga Thibaut Courtois masih jadi tulang punggung dari tim Belgia guys. Dulu kan mereka sempat punya Golden Generation barengan Eden Hazard dan juga Vincent Kompany yang bikin Belgia sempat jadi ranking 1 FIFA ya teman Pro 2 ya. Tapi masalahnya nih Wak, generasi emas itu belum pernah ngasih trofi atau trofi besar-besaran untuk Belgia. Pencapaian terbaik mereka cuma finish peringkat 3 di 2018 FIFA World Cup. Dan sekarang vibe-nya itu kayak, kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu. Nah ini adalah semangatnya tim Belgia gitu ya. Nah yang bikin makin menarik, Belgia tuh sekarang gak cuma ngandelin senior ya guys ya. Jadi mereka punya amunisi muda kayak Jeremy Doku, Charles de Ketelaere, sama Amadou Onana, sampai Youri Tielemans. Nah ini jadi kombinasi pemain senior dan darah muda yang makin bikin Belgia jadi serem banget untuk grup G ya Wak ya. Nah itu tadi dari Belgia. Sementara untuk Mesir, semua mata jelas tertuju ke Mohamed Salah. Di level klub, Salah udah jadi legenda modern bareng Liverpool FC. Tapi di timnas, ceritanya belum seindah itu ya teman Pro 2. Mesir bahkan belum juara Africa Cup of Nation sejak tahun 2010. Nah di 2018 FIFA World Cup, Salah juga datang dalam kondisi cedera bahu kalau gak salah ya, habis final Liga Champion kalau gak salah itu. Jadi kayak Piala Dunia 2026 nanti bisa jadi momen pembuktian terakhirnya si Salah untuk membawa Mesir bikin sejarah besar. Dan yang bikin fans agak deg-degan, kondisi fisik Salah juga lagi jadi perhatian sekarang. Karena dia sempat kena cedera hamstring menjelang akhir musim, which is kinda serious. Apalagi nanti saat turnamen berlangsung, usianya udah 34 tahun ya. Jadi kayak banyak yang merasa ini mungkin salah satu Piala Dunia terakhirnya Mohamed Salah, teman Pro 2. Nah selain Belgia dan Mesir, teman Pro 2, grup G juga diisi Iran dan New Zealand. Nah ini juga gak kaleng-kaleng nih timnya. Iran datang dengan misi sejarah karena mereka belum pernah lolos fase grup Piala Dunia ya. Jadi I think we have the underdog team untuk grup G. Sedangkan Selandia Baru pengen nunjukin kalau mereka gak cuma tim pelengkap setelah berhasil lolos dari zona Oseania. Jadi kayak agak ada tantangan ya di grup G ini ya untuk perjalanan masing-masing negara ya. Jadi grup G ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat guys, tapi juga soal ambisi terakhir, soal pembuktian, dan juga generasi yang pengen ninggalin warisan sebelum waktunya habis. Ya enggak toh, bisa dibilang ini grup yang isinya pemain-pemain dengan urusan yang belum selesai. Jadi kayak kalau difilmin gitu ya, ala-ala Tsubasa gitu ya. Ini kayak episode yang cukup epic untuk dibahas gitu ya teman Pro 2. Makin gak sabar, makin gak sabar lihat matchnya Piala Dunia nanti. Jadi kita tunggu untuk kabar-kabar menarik lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning in at Pro 2. I'll be back soon after the break dengan info-info seputar Piala Dunia guys.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
1: 105,6

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang ya, barengan aku dan Anggota Tirawati. Guys, masih tentang serba-serbi Piala Dunia. Tapi kali ini aku gak mau bahas tentang pemain atau strategi lapangan dulu ya. Kita bahas tentang yang lagi rame nih, yang lagi jadi sorotan dan lagi jadi perbincangan banyak publik, yaitu kasus yang terjadi di FIFA menjelang Piala Dunia adalah dugaan permainan harga tiket yang bikin fans ngamuk nih, teman Pro 2. Waduh, rame nih, ini lagi rame banget dibahas ya. Jadi gini, ceritanya tuh gini. Jaksa Agung New York namanya Leticia James, barengan Jaksa Agung New Jersey namanya Jennifer Davenport, resmi membuka penyelidikan terhadap FIFA terkait penjualan tiket 2026 FIFA World Cup. Nah, masalah utamanya ada di sistem yang disebut dynamic pricing alias harga dinamis. Wah, udah kayak tiket pesawat ya, tiket sepak bola ya, wah ya. Nah, sistem ini sebenarnya sering dipakai konser atau event besar emang. Jadi kalau sistem dynamic pricing ini katanya makin tinggi permintaan, harga tuh otomatis ikut naik gitu. Tapi yang bikin fans kesel berat adalah harga tiket Piala Dunia sekarang ini naiknya tuh benar-benar gila-gilaan sampai 4 kali lipat dibanding edisi sebelumnya, teman Pro 2. Jadi bayangin aja, orang udah nabung bertahun-tahun ya buat nonton Piala Dunia langsung, pas war tiket yang pas war tiketnya dibuka, malah rasanya kayak rebutin tiket konser yang harga normalnya tiba-tiba berubah jadi harga motor, teman Pro 2. Kayak gimana tuh ya, Wak ya. Nah, yang bikin kasus ini makin panas, ternyata bukan cuma soal mahal ya, teman Pro 2 ya. Banyak fans juga ngeluh soal posisi kursi yang gak sesuai di iklan awal. Jadi awalnya tuh FIFA jual tiket dengan sistem kategori warna. Biasa ya kalau kayak event-event besar tuh kayak begitu ya. Kayak kalau di konser tuh ada cat 1, cat 2, kayak gitu-gitu loh guys. Nah, katanya kategori 1 tuh dijanjikan sebagai spot terbaik dekat dengan lapangan. View-nya jelas, pengalaman premium lah istilahnya ya, Wak ya. Tapi setelah nomor kursi aslinya keluar, baru lah plot twist juga tuh. Banyak pembeli malah ditempatkan di area yang view-nya tuh kayak kurang oke gitu ya, Wak ya. Ada yang dapat di belakang gawang lah, ada yang jauh banget dari lapangan. Bahkan ada yang ngerasa kualitas kursinya gak sesuai harga fantastis yang mereka bayar gitu. Jadi netizen tuh langsung bilang ini kayak beli tiket VIP tapi endingnya duduk di kursi sisa. Aduh, sedih banget gak tuh, teman Pro 2. Nah, karena laporan komplain yang makin banyak nih, teman Pro 2, kantor kejaksaan New York dan New Jersey akhirnya kayak turun tangan gitu loh. Kayak sus banget nih kayaknya penjualan tiketnya. Mereka bahkan udah melayangkan surat resmi untuk minta data penjualan tiket, terutama untuk pertandingan di MetLife Stadium yang bakalan jadi venue final Piala Dunia nanti ya. Nah, yang bikin serem buat FIFA adalah penyelidikan ini fokus ke dugaan false scarcity alias kelangkaan palsu, Wak. Jadi ada kecurigaan sistem tiket itu kayak dibuat seolah-olah super langka supaya harganya bisa terus naik dan orang panik untuk beli cepet-cepet gitu. Karena ini agak sedikit fatal ya, kalau semua ini terbukti ada manipulasi, bisa jadi salah satu skandal komersial terbesar menjelang World Cup modern terjadi tahun 2026. Dan yang bikin kasus ini rame banget karena dimana-mana ngomongin ini gitu ya. Fans tuh merasa sepak bola jadi makin lama makin jauh dari supporter biasa, kayak jadi olahraga eksklusif gitu loh. Banyak orang bilang sekarang nonton bola kelas dunia udah makin susah dijangkau fans normal karena harga tiket, hotel, sampai transport semuanya makin mahal gitu ya, Wak ya. Padahal Piala Dunia identiknya tuh kayak pesta sepak bola rakyat dunia. Tapi kalau tiketnya udah kayak harga cicilan mobil nih, ya pasti mikir-mikir dong mau beli, belum lagi akomodasi yang lain-lain gitu ya, belum jajannya, belum. Pokoknya pasti butuh modal yang banyak gitu ya, Wak ya. Jadi gitu tuh, teman Pro 2. Jadi kayak kesannya ini untuk kalangan tertentu aja gitu, kayak silver spoon doang yang bisa menikmati ini gitu ya. Nah, sampai dengan sekarang penyelidikan juga masih terus berjalan dan FIFA juga belum memberikan penjelasan detail ya, Wak, mengenai tuduhan manipulasi ini. Jadi kayak belum ada jawaban secara resmi juga dari FIFA. Jadi ya, kita tunggu aja lah ya, teman Pro 2. Tapi sih ya, Wak ya, dengan berbagai macam ketidakpastian dan kedinamisan yang terjadi ini, makin bikin drama yang terjadi di Piala Dunia tuh kayak makin panas ya. Jadi kita ikutin aja. Nanti aku masih ada info lagi, so keep tuning in and keep stay tuned at Santai Siang, guys.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Nah, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.5 Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Proda. Di sore ceria kali ini aku bakal nemenin kamu dari jam 4 ini sampai jam 7 malam nanti ya. Jadi buat kamu yang lagi berlibur di hari ini atau mungkin ada yang bekerja ya, karena tidak penganut cuti bersama, nanti pulang tetap hati-hati, jaga keselamatan. Buat yang lagi on the way kemanapun, tetap hati-hati juga ya. Dan ini cuacanya cerah banget, terik, panas tentunya. Dan aku nanti bakal update-update informasi tentang entertainment ataupun film yang layak ditonton di minggu-minggu ini, karena banyak banget film yang seru-seru yang udah tayang beberapa di platform-platform digital tentunya ya. Keep stay tune on Prod FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.
1: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. It's Rewind. You are listening.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

105 FM perbatan teman terbaik kamu lagi-lagi. Ini satu film yang menggambarkan layar kaca Indonesia, yaitu film Sekawan Limo 2 yang sebelumnya sudah tayang di season pertamanya dan ini bakal tayang lagi di sesi yang kedua. 3 tahun setelah tragedi pendakian di Gunung Madyapuro, kehidupan 5 sahabat perlahan kembali normal. Pengalaman mereka yang pernah mereka alami justru membuat persahabatan mereka semakin erat. Dan mereka juga berusaha melupakan kejadian-kejadian masa lalu yang pernah mereka jalani. Hingga sebuah reuni saudara di pesta ulang tahun Angel. Dan mereka berubah menjadi awal teror baru yang jauh lebih mengerikan. Di tengah suasana hangat perayaan, kejadian aneh mulai terjadi dan Angel mendadak mengalami kerasukan. Sementara rumah Andrew diteror oleh sosok misterius yang terus muncul setiap malam. Setelah mencari tahu, mereka menemukan fakta mewujudkan bahwa keluarga Andrew ternyata sedang dibayangi kutukan pesugihan lama yang menuntut tumbal dari garis keturunannya sendiri. Jika ritual itu tidak dihentikan, nyawa Angel akan menjadi korban berikutnya. Demi menyelamatkan keluarganya, Andre memutuskan kembali ke tempat yang diyakini menjadi pusat dari semua teror tersebut, yaitu Gunung Kelawih. 5 sahabat itu pun kembali melakukan perjalanan penuh resiko ke gunung yang dikenal angker dan dipercaya menjadi gerbang dunia makhluk halus. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mudah, semakin jauh masuki kawasan gunung, mereka mulai mengalami gangguan supranatural yang lebih brutal dibandingkan pengalaman sebelumnya. Film ini menghadirkan horor petualangan penuh misteri dan nuansa mistis khas pedugunungan Indonesia dan dipadukan dengan kisah persahabatan, pengorbanan dan rahasia kelam pesugihan yang diwariskan turun-temurun.

Halo teman berdua, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fokus

0: 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu nggak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

0: Ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Film Suka Duka Tawa. Ini seorang komika, ya namanya Tawa, itu tengah naik daun karena dia punya bakat materi stand up komedi yang terasa jujur, pedes, dan penuh emosi. Nah, di atas panggung sendiri Tawa gak segan ya bongkar kisah pahit masa kecilnya, termasuk tentang ayahnya sendiri yang dikenal sebagai seorang pelawak senior yang dulu menelantarkan keluarganya. Setiap lelucon tentang sang ayah selalu berhasil mengundang tawa penonton, sekaligus membuat nama si Tawa ini menjadi semakin viral di medsos. Tapi di balik kesuksesannya, Tawa sebenarnya masih menyimpan luka yang belum sembuh sejak dia kecil. Dia tumbuh dengan rasa kecewa dan marah karena merasa ditinggalkan oleh sosok ayah nih yang lebih milih dunia hiburan dibandingkan keluarganya. Pertemuan kembali antara Tawa dan saya menjadi awal hubungan yang canggung sekaligus emosional yang gak disangka-sangka ya. Si bapak si Tawa ini justru rela membuka semua masa lalunya, menerima hinaan publik, bahkan membiarkan dirinya dijadikan bahan lucon nih demi membantu karir putrinya terus berkembang. Nah, di tengah perjalanan itu Tawa juga gak pernah benar-benar sendiri. Dia juga ditemani oleh sahabat-sahabat yang absurd, tengil, dan selalu menghadirkan kacauan lucu dalam hidupnya. Film ini juga menghadirkan drama komedi hangat tentang hubungan ayah dan anak, luka keluarga, dan juga persahabatan, serta bagai humor bisa menjadi cara bertahan hidup sekaligus untuk berdamai dengan masa lalu. Nah, ini seru banget filmnya. Ini sudah tayang juga di Netflix.

Baru awal tahun, bagian medical udah bikin HRD tarik napas panjang. Karyawan maunya benefit lengkap, perusahaan maunya biaya tetap aman. Terus, siapa yang harus ngalah? Nah, daripada pusing sendiri, Meditab menghadirkan Overlook Medical Trend 2026. Forum buat kamu para HRD, finance, dan business leaders. Buat ngobrolin tren kesehatan, strategi workforce, benefit karyawan, sampai cost control yang lebih efektif dan sustainable. Bersama praktisi dan pemimpin industri, mulai dari BPJS ketenagakerjaan, perusahaan asuransi terkemuka, rumah sakit ternama, dan tentunya Meditab, teknologi cerdas di balik pengelolaan benefit kesehatan yang lebih efektif. Catat tanggalnya ya, Rabu 3 Juni 2026 di Radisson Golf and Convention Center Batam, mulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kapasitas terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Yuk daftar sekarang di bit.ly Overlook 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @meditab.id. Sekali lagi, Instagram @meditab.id. Overlook Medical Trend 2026, Meditab, Healthcare Made Simple. 105.5 FM.

105 Komplek FM bertemu teman terbaik kamu. Satu lagi film Indonesia yang ini kalau dibilang ada unsur-unsur militernya ya, perang-perangan nih. Ini filmnya judulnya Timur. Itu seorang nama seorang prajurit pasukan khusus yang dikenal tangguh, disiplin, dan selalu berhasil menyelesaikan setiap operasi berbahaya. Tapi di sebuah misi penyelamatan kali ini menjadi yang paling berat dalam hidupnya. Sekelompok peneliti yang sedang melakukan ekspedisi di wilayah pedalaman Indonesia diculik oleh kelompok bersenjata misterius nih yang menguasai kawasan hutan terpencil. Dan pemerintah pun mengirim si Timur ini bersama timnya untuk menjalankan operasi penyelamatan sebelum para sandera dieksekusi. Bagi Timur, misi ini bukan sekedar operasi militer biasa. Di wilayah yang harus mereka masuki ternyata adalah tanah tempat dia dibesarkan dan daerah yang lama dia tinggalkan demi masa lalunya yang kelam bersama sahabatnya. Nah, si Timur ini kembali menapaki hutan rimba yang menyimpan banyak banget kenangan sekaligus luka yang belum selesai. Perjalanan mereka semakin berbahaya ketika medan alam yang ganas dan kelompok bersenjata yang brutal itu serta banyak banget konflik antar warga yang membuat situasi di lapangan semakin kacau nih. Nah, semakin dekat dengan lokasi penyandaran, si Timur ini bersama timnya menghadapi ancaman yang bukan hanya menguji kemampuan tempur mereka, tapi juga persahabatan dan kemanusiaan mereka di tengah desingan peluru dan kerasnya hutan pedalaman. Si Timur juga mulai menyadari bahwa penyelamatan para sandera mungkin bukan satu-satunya tujuan dari perjalanan ini, tapi dia juga harus berdamai dengan masa lalunya sendiri dan menentukan di pihak mana dia benar-benar berdiri. Nah, film ini juga menghadirkan perpaduan aksi yang intens, ada drama juga, dan juga ada petualangan survival yang menegangkan tentunya dengan latar hutan pedalaman yang liar, penuh bahaya, dan kisah seorang Timur ini menjadi perjalanan tentang pengorbanan, persahabatan, dan perjuangan menemukan arti rumah di tengah konflik yang menghancurkan segalanya.

0: Hai calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kuling, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082276268786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 0857-6008-5061. Mau kuliah di Universitas Abu

Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut. Kamu, kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat 5 konsen perbatan teman terbaik kamu. Gak kerasa nomor 2 ini udah hampir jam 6 sore. Dan tandanya aku mau pamit undur diri juga untuk di sore ceria hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Dan yang lagi on the way kemanapun itu, tetap hati-hati juga. Walaupun ada macet-macetan sedikit nih, terpantau di beberapa titik. Dan ini sebenarnya gak macet ya, hanya padat aja nih, terutama yang di Simpang Asa Belanka ya. Dan buat yang lagi libur panjang, selamat berlibur juga. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan tentunya. Nah, aku sekalian info untuk azan sholat maghrib nanti di jam 18:09 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang lagi dimanapun, tetap hati-hati. Dan yang melaksanakan ibadah sholat maghrib nanti juga juga bisa prepare dari sekarang. So keep set on Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produeza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Tompro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Batang mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menjalankan siaran sepanjang hari ini Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Dari Jalan Ambil Utama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap mengubur kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karena akan Allah ciptakan alam semesta ini, siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul kematian. Mari kita memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan orang yang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian, menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Banyak-banyaklah mengingat penghapus kematian, yakni kematian." Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya." Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwul wala'ib. Wa inad darul akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan kehidupan di dunia ini adalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula berkata, "Dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan sampai kalian dibudak-budakan oleh dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan. Sedangkan besok waktunya penghisapan, tidak ada amal." Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang beriman meninggal dengan kening yang penuh keringat." Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'wah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun terjatuh tersungkur, bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta maupun keluarganya, sanak saudaranya atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah yang telah menikamku?" "Kau ditikam oleh Abu Lu'wah Al-Majusi." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Segala puji bagi Allah taala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walaupun cuma sekali." Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Beliau berdoa, "La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakratul maut. Ya Allah, ringankan sakratul mautku untukku."
Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan air itu ke air, lalu meletakkan di atas wajah beliau seraya berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah saudaraku kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa, malaikat dan setan semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai, yang mencintai akan terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan dan begitu diagungkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Info produk dilansir dari rri.co.id, Paul Monster memastikan tetap melatih Bhayangkara Presisi Lampung FC musim depan. Pelatih asal Irlandia Utara itu menepis rumor kepindahannya dan Bhayangkara FC mengakhiri BRI Super League 2025-2026 di posisi kelima klasemen akhir. The Guardians mengoleksi total 53 poin musim ini. Performa Bhayangkara FC musim ini stabil di papan atas dengan beberapa catatan evaluasi penting di musim ini. Bhayangkara FC meraih 16 kemenangan, 5 imbang, dan 13 kekalahan. Mereka mencetak 53 gol dan kebobolan juga dengan jumlah yang sama. Paul Monster mengaku tidak membuang waktu bersama Bhayangkara FC dan dia juga segera merancang timnya untuk lebih kompetitif untuk target musim depan. Info produk selanjutnya dilansir dari kanal rri.co.id, film Nobody Loves Kay merupakan disutradarai oleh Bernardus Raka mengaku tidak pernah membayangkan menggarap film panjang pada usia sekarang. Dia juga mengatakan sebelumnya lebih menikmati mengerjakan video musik, film pendek, dan berbagai proyek berdurasi singkat lainnya. Raka juga mengungkapkan kesempatan mengerjakan film panjang terasa spesial setelah bertemu penulis, produser, serta para pemain yang menyenangkan selama produksi. Dia juga merasa seluruh proses tersebut seperti perjalanan hidup yang memang membawanya menuju proyek film panjang pertamanya. Menurut Raka, bagian paling menguras emosi dalam film tersebut berasal dari cerita mengenai hubungan persahabatan antara karakter utama film, dan dia juga mengaku kisah tersebut terasa dekat dengan pengalaman pribadinya bersama.

menggarap film panjang mengajarkannya mengenai pentingnya daya tahan selama keseluruhan proses produksi berlangsung bersama kru. Dia juga bersyukur bertemu pemain dan kru yang membuat suasana syuting berjalan santai tanpa ketegangan berlebihan selama proses produksi berlangsung. Sementara itu penulis skenario Johanna Wathimena menjelaskan proses riset dilakukan melalui diskusi bersama keluarga TKI dari berbagai daerah. Dia juga mengatakan tim produksinya juga mendatangi Filipina untuk memahami kehidupan keluarga dan lingkungan tempat cerita berkembang. Dia juga mengatakan dia sengaja menulis film tersebut tidak hanya berfokus pada karakter Kay, tetapi juga perjalanan tokoh lain dalam cerita. Johanna menambahkan proses pengembangan skenario berlangsung selama beberapa bulan bersama sutradara dan tim produksi terkait. Jika info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.5 bertam teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada edisi hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Kali ini aku bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti tentunya ya. Dan di Jumat yang penuh keberkahan ini aku bakal update-update sedikit tentang kondisi cuaca di hari ini dan pantauan lalu lintas tentunya ya. Dan buat kamu yang lagi kemanapun itu, entah berangkat kerja ataupun lagi kemana itu, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetap hati-hati di jalan tentunya. Dan aku nanti bakal update-update kondisi cuaca karena ini terpantau mendung ya di sini. Cuman kita nggak tahu nanti ke depannya beberapa jam ke depan apakah memang hujan atau cerah atau gimana. Nanti aku bakal update kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas tentunya. Dan aku bakal balik lagi, keep stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 FM Perbatan teman terbaik. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku mau update sedikit perkiraan cuaca di hari ini ya. Hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Nah, ini terpantau di beberapa titik di wilayah kota Batam. Ini semua itu berawan. Ini mulai dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Galang, Bengkong, Batam Kota sampai Batu Haji itu terpantau menurut BMKG ini berawan ya dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Cuman kelihatan nih ada memang yang mendung, ada beberapa celah itu cerah dia. Ini kita nggak bisa memprediksi ke depan seperti apa teman Pro 2. Jadi kita antisipasi aja seperti biasa karena cuaca di Batam sendiri ini kan nano-nano ya. Jadi kalau yang mau kegiatan outdoor, siap-siap kalau hujan ataupun panas sudah ada payung atau apapun itu. Buat yang lagi di jalan juga prepare aja semuanya, terutama hati-hati juga ya kalau yang roda 4 entah dicek-cek lagi kendaraan-kendaraannya mungkin. Seperti itu untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Untuk lalu lintas, aku lihat-lihat sedikit ini masih ada beberapa titik belum ada kemacetan sama sekali. Nanti aku bakal update juga pantauan lalu lintas di beberapa titik seperti biasanya. So, keep stay tune on Pro FM, teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sama

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,5 FM, perbatasan teman terbaik. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini udah hampir jam 7. Aku mau update sedikit kondisi lalu lintas di hari ini ya, di pagi hari ini. Ini terpantau nih di kantor RRI ini hujan ya nih. Tiba-tiba banget hujan nih. Nah ini juga ada beberapa titik juga terpantau hujan. Ini aku mulai spill dulu dari SP Batu Aji. Ini mungkin karena CCTV-nya ngarahnya nggak pas ke jalan ya. Jadi ini nggak kelihatan nih kalau ini macet apa enggak ya posisinya ya. Mungkin kalau ada yang di sekitaran sana bisa update di Instagram kita di @prodabatam ya. Nah, kita geser dulu ke simpang BI. Ini di simpang BI terang ya, enggak ada bekas hujan atau hujan sama sekali, dan ini lalu lintasnya lancar ya, enggak ada penumpukan atau kemacetan di sini. Terus kita geser di Bundaran Madani arah di Sungai Panas ya, ini dari arah simpang Gael maupun Okarina terpantau dua arah lancar, sepi. Nggak ada hambatan. Nah ini terpantau jalannya basah nih, sepertinya habis diguyur hujan ya di sini. Terus kita geser di simpang kuda. Simpang kuda ini terpantau juga lancar kedua arah nih, jalanan juga basah nih, masih hujan terpantau di sini. Terus kita geser di simpang Kasablanka, terpantau kering di sini, nggak ada hujan sama sekali. Terus ini sudah mulai lalu lintas sudah mulai padat di lampu merah ya, di bawah flyover ini, terutama yang dari arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya. Kita geser di tanjakan Sotling. Ini terpantau dari arah Tiban dan sekitarnya, ini rame banget yang menuju ke arah Sungai Ladi ya tentunya. Ini kondisi untuk jalan di sini masih kering, belum ada hujan sama sekali, belum ada tanda-tanda basah di jalannya ini. Kita geser di depan pos Damkar, terpantau ini ke